0: Chaspa Comondi, Juan Kesta, Li Halan Halan Chi Cooperativas, Chefunilejakwe, Li Nakeke Echol Chi Kabinke, Sali Halan Halan Chi Najer, Sabarqui, Nakulatilishkia, Li Puktesibal, Esilalha In, Li Nakoxire, Shkampal, Li Nalebre, Shkampal, Li Cholok, Saleikian, Rafalal Kutan. Shkiab shkush fede kobera at yokuchik chi kulak, sali muepal hunhu, sali kooperativas, sali hunhu chi muepal, sali kalepal, sali tenamit, sakiana bar, nakesh talimanla esh malaha kial bar, nakesh ech ol chi rabinkil shkiab shkush fede kobera chi rabinkilakwi li hunhu chi esilal, malah li nalep. Li nakotsmank erikin rakhlal kutan sashkawa li nimla molam fedekobera li nashkash echi angelak sali hunhu chinajer sali hunhu chi cooperativas nakakebi hun li nimla sail cholachuk erech hunilesh la esh li kanakakwa li sahil poyanam li kokal li nakesh taliman kelakchibar Kurumakbe li sailech ol chiru li lok la sakew kain li kamatan li nashri kuchik li kakwa dios renak la o taruk to kwang erkin taruk te shkoch peni re shkoch pal li boshibak li nale li esilal chiri shishkunil li nabano mang sa li hukum chik operativas man la shishkunil akwi li nakul man sa li kasutam shishkunil li nakul mang sa shtepal li katanamit guatemal Chishkunil akwi li na ilman li na abimank resilal cho chikulmank sa li halang halang akwi chak chi naktil tenamit chikwent li uchichoch ko akyo ko chak chi seratik payak erikim rubelak chikwet li kutan cho chak chi numek nakakeretal nakanao malak nakapi li resilal hunho o haan nakpan li railal li na kulmank malak ito chikulmank anakuan esh komon Ut na kulun akwe sakapean man na chishkunil li karo na shkam chakaan na ko shchaki akya li bar na ko talimang Shban na laish na ke kultika laish akwe na ke ril man na kyoke shi rek ankil chishkunil li mahelal li na ko nume kwe Ut li na kanabi ke shka komon shka nakakwa shka sitzin kachik li angelak kachik shkeba li kachol chi rilpal chi shola ninkil li hunhu chi angel li hunhu chi akwim li kwanza li hunhu chi kooperativas aban li kanaka kwe tukal malak li cholchok chi kuha an rilpal nak yoko chi shpawankil li kataklankil ho chanru kwanza shakrat li hunhu chi kooperativas li nale malak li kaush haim chok ere che hunilesh la esh li yokesh chi sholominkil li hunhunk chi kooperativas nakah nak te shok chi chabil li esilal ha kwa yere nak teke chi kangelak anak kwanchak kutan kwanchak shaman anak kwanchak po anak kwan yoko chi shkultikan kil chandrahu li shperesin kili kanje li hunhu li takwan sa li kooperativas rikimbi a kwa ye eshka komon nakak ta kanak chi cholcho cheru chishkunil li esilal chishkunil li nalep li tentota anuman li shkomon li kataklan kil la o li nako okeng re shkromin kili hunhu chi kooperativas shpana kaw nakanaw shpana kil li halang halang chi taklak li halang halang chi angel aban kwan sa kapen sa kalshik e pal sa shpeul li hunhuk chin alep li hunhuk chik angel ul la esh malak la o li nako kolomin kre li hunhuk chik operativas tento sa kapen shpanung kil akyal ma un makaw li taklak sa li kapen tento takapat sa kal ho chan ru taklam ilo ki shpanung kil chi hokain bi esh ka komon na tak Shkulti kankil cheru che hunilesh la esh li kakomon li kwankesa li hunhu chi kooperativas ut nakikyale e chi holomink nak tento rilpal chanru kyo chi peresimank li hunhu chi kangel tento shnaupal bar kwank li ati kyo chi hilok bar kwank mare toko kachink li shpanunkil tabano tento takil takake chubeh li naleva kwa ye inga ta sa sa kachol ri bal rahlal po rahlal shama mana rahlal o la hukutan chango kyo chi shik li angel hong hong chango akki li sachom li nabano mang sa li hong hong chi cooperativas wana kultika kere nakaan hun nalev li kwal ahel ru takat esa ah li kwal ahel ru takat ekat ol chiri balsh panak wi kau yo chishik li sa chok mala akhtinil na peresimak li kong hop chik ahel pan karo na chal sa li kaben u ika tentora takul man haan sa li kong hop chik kooperativas nak nakakikon karo taro ka chal sa kapel marehon li mahelal sa barku inak tertosh teram li sachom naruna kwan ut li rusila li angel mare kotko baya tento taka esa achis kunin li naleba kwa ye eska komon tento ta pil tento taka nao chan kiru kyochi shikli kak angel sa li hunko kuchi kooperativas kocha li rokikli tumin aks kwan kocha li relika kwe li chokochi shokpa li resilal ut retalin sa li hunko kuchi kooperativas Mana kui inga chol chol chiko li nalib hain Chanchan ta kui Mare kyal sa iq kyoko chi ek Chanchan ta kui kyal sa iq Kyoko chi shpanu kin li hong kong chik angel Shpana kinka sa kal Chol chol chiko li resilalut li retalil Li rokit li tumin kwa kui li sa chom Sa shkash li hong kong chik operativas Utla ish mare te kaushla kaut na kyoko chi Atinak chilish li nalepa kwa ye nak tento takil chishkunil li kultikan ki kyoko chish kotspal za lekyan chiru li sakew kainan na kwan sa shkawanak akyo chishik li honan kut, kumpat, tanumek chik li kutan, li shaman, li po akwe li kyok si chal chiku kwi li kakwa dios narak hokan kwi li kakwa dios akwe tishk el kahonan manak tishk el kamatan Rek angelak ut rekwang sa shpen li ruchicho sa kwaye. Tentobi, sakal reru takil ut takapano, li hongkong chik angel, li hongkong chik taklak, li kwan sa li kaen, li kwan sa li en la esh shpanak, li kakwang hiksa, li hongkong chik kooperativas, tentob takanaw nak makwa chal re ilang, nak makwa chal re chunlak, nak makwa chal re sera, ik chiko kaan ut makakunak, Liru sila li takataw malak kyal sasba li honal yoko aron Magwa haan li shpeul malak magwa haan li shkyala li Esh kakomon esh kanakakwa li kyoke shi kabingkil Chiru li kutang anak kwan Tento ban rahlal yoko chi shtaw pal rusilan Li karu takapano li karu takakob li karu Akwi li kwan sa eben tenepambil shpanukil Kona shtakla li shakrab li hongfo chi kooperativas Ut kultiko ere na Rakhla lakwe na kakotz erikin Nak li kwan sa li hongfo chi kooperativas Na shkeza kapen Hun solok rakhla li kutan Shmana ki inka na kapanu haan Yoko akwe chi kanag chi ishbe Utarin na bali etalil Na bali esila lakwe Di naruta ka to, shmana di naruta ka kots sa eben, che kun le shla esh, nakikiritan na mare nakachenak la okol chapil li angel li nakapano. Aban mare kwan hala na kujik li komon li kyosh kawre simkil ri chi us ut sa ikon kutan anjik kol chapil di shpano chiko. Ut nakataka kiritan la o, anjik kwan sa li kanak, anjik kwan sa li naak, awan karus kulmana lang. Chanchanta kwe shka kohob Ha chol shi kohob le chol Inka chik shi shlu manak inka chik shera Shka ure simki le ere Ut khalan chik shkulak sa li nakhel Resh anun ki li kankhel Khol shapil ku chik Li kyo kesh rakhchak shpanun ki rubela Malak li kyo ko rakhchak shpanun ki rubela Ankhel bi ru Taka e kosh kumon li kanaleb Ain, kosh komon li shkawre singkil ke Nak, mahusut rah taka Koho kachol rikin jishkuni li karo kyoko chishtawbar Kaya nakwan us shkalik angel chaku Tento, nak ta kyala e rena kula rena kabeh Wal chapil rakuchik kyokat chishpanukil obresin kwanza de kapen li kata klankil nakpon ko sa li kong hong chik kooperatibas kaya nakpon na kakere talad na mare inkahol chapish angel ang kili kape mare inkahol chapin li shinang kili lok lakse karo li kwanza lapen la at mahokan tu chik tabano inka tutkong na lima kwa yan naro takachapan nakpon mare kyo kish tawre singkil eri sa li kong hong chik kooperatibas kwa kakotsyak lubela mare kyo kish mes algo li kung hong chik angel al mare kyo kesh si tingkil lo li na fech li na kwang kuis chinangkil li kape chinangkil li tse kwang chik angel li karo li na kebano aran mala kwang angel li karo kyo kesh si panu ti ang hun kao resing li kyo kesh taki ak na inka te tiki si panu kil ku chik li angel ko nak she choy chiru li chiap shnume mala nak choy mang li chokok mare tofchiruli chapain sa istik na fecha karon na rasti ba sa ina inka ko si tachapli angel pal ko na shakana tento tokta kaoresito tento tokta mesiru tento tokta tiquasi rena tispan ko si tisk angel otli na khair malakli otchnali na oximak mare kwam ayakli okes aran ruta anu machiho kana kwi tatikip kuchikli angelak inka tentonak takwil ruta anu renak ta chabilo brasil renak inka kuchik kwanka jakilar ha chiruli chokokli tiklakre chiruli po mare kyok chichal chiku chiruli kutan di nana chokchak paman kwanko sa hun nakhek malasa hun honal re shkawesin kirke chichabil renak chabil takap anu lik angel renak tikrahru ta elk malak takabano li lok lak angel han aban kwi la o mare ta kwar ti kachol li ka kaushef al u takakien na to kwan ti honal shikure na takabano na takakeretal naru na kos tau lik angel han naru na kulun ut tohmahi kauresim ilako rish anukil rish tikibankil si ho kain bien na kachal ka er es kospal li hong hong si sila li hong hong si nale perikin si kumila si es li como on ho el kuchik li yo kesi holoming aban kung kesi akwila es li como li na kesi open de este angel li angel na spanu la holominel y kung kesi li consejo de administración na kesi kerula es renak tes oken kres panu kil kung atli angel spanna ko na kung kapichat li kawresing malah li solo kru belah nak ingkana taklok li honal ingkana taklok kapi li shali li komon li na kyo ken kres holomen spanna tek ereta la es o bakpi na kung po shali consejo de administración de kung kung chico operativas ut kung sa spene vale por el pal chichunil na kyo chipek li halang halang chik angel li na lepia in tento taka eslo al tento taka iut taka anu man mare na palsut na kulak kikin mare na palsut na ka iut nga na ka anu malaking ka na ka echi angelak sa ka bemi kwan ripal na yok chi pek li kansel hoho chi chabil ko toko chi shkots bal anak kwan yok chi ilmang na yok li kawre singa kwe yok li tolok sa likong hong chi kooperativas ba na po akshka kultikache ro na rahlal kutan na kakel ka e malak na ko oken sa kunak li kawre sing sa kunak li tolok ut moko na ruta na takakanaki moko na ruta na siya chikibiki wa kwe takatsap li mataneha in sa likong hong chi kooperativas ko asociados o asociadas a Lijun Hong Chi Cooperativa tento taquang li zakong tento taquang li okeng ut tento akwi taquila at rusila li kangel sa hun li kutan kutan akwi rah li shkwash multikan kilchak rikin rubelah nak mare se hun kutan taka keretan nak ta shik chi us li sachom ut mak akwi li rusila li tishkana aman haan na ru nakatao ru chi chabil shpan na nakanawa kwi na kwan angel ka ano mare toko na kwan yo kesh chi shtiki bankil mare chiru li shakit li chiap shnume che tiki bas kwi shpanun kil aru na lak ke bal haan na kwi tento tanume kun chiap pip chiap o shi chiap renak la ishte tiki ril bali ru silal aru na lak ke bal haan na chiroshia fakwaya Tokyo Kochi Uyvenin Tokyo Kochi Shikola Ninkil Ni akwim kain Garu akwi takatau jirish Hanare bakwaya eshkakuman hanak Ni uchinin Na ay Narak napal bayak ni huonal Uchi napal akwi lik angel Tentota akela metseu Tentota akela huonal Uchi napal akwi li loklaktumin Li tentota toksiman Chishulila na lebhain Ak nakakot siya bayak erikin at nakakultika chero Ut Natawman rush man nakiga ako itiak Naknakulak si kutan sa kem li kung huk siya silal Li nakakam sa lekyang sa shkawa Shkia pshkush ferikobera li naukeng Erikin rakhlal kutan O kwancha kutan nakakot siya erikin Ano kwancho si okeng li molam magar Ten angre okeng nakikulak li komong Sali kung kung si kooperatiba, reshkos bali kaush, reshke bali kaoresing, reshok bali pretalil si shunilik angel li kyochi banu mank, li kuku, kapanch, banu kil chiru li loklachia pahil, malak chiru li loklachia bakwe li kyochi chaji kuho nakakultika rakhlal kakwi saruk li kawadios kwank li katyuam li kahonal anashnaw to karut to ruk si shpanu kil sa shben li rusi choshain sali kung kung si kooperatiba Awan anak ko na to, kung kona anak ko na to, kung katla at kung klamatan re kahilak, ito ta manu si Chabil. Kanapit si Chocho Chico, es kanakakwa, es kastitin la, es takala koluminel re kung kong si kooperatibas, na Chocho Chico ni Choco ko si atinak anak ko na. Ril al changru kyo si si kong kong si kahil. Ril al changru, ni rokik tumin sa iskash si kooperatiba, ut li relika kui pich olch oche ko parkyo chi shik parkyo chak chi elk li sachom hong hong parkyo chi taumang li tuming re nak taruk kwank li angel re nak taruk akwi kwank li akwin kot li uchining sa li hong hong chi kooperatiba narang nas tiyanak tukturu li angel choko chi shpanu kilaran kui inka tento silpal re shi chabil haen Tento shnau pal, hotel yoko chi roksin kil, hotel takak re angel lak, hotel akwi nakakut uchi ta okchak malak li takulong sa li hoho uchi. Kangel malak sa shkash li kooperatibas. Usa nakakultika chak lupe lak chaka in nak narape li chia, malak na tikla li hoho uchi chia, nak angel ro takakawre siete, takatusub re talili kangel. Awama akwa kakwit kakye tingkaw anayish kalitze, tingkaw shkal li... Kapeha in di kopche anak pia ini sekali tau mang lima kah calus panukil muka taruh ta rahlal nak kuat erkin hain nak kau ini nak hingga dan satu sale jual abang nak kultika kucing anak kuat sebab nak kau jauh kucing kebal di sunuk muka narak teta mari kau nas es kau kilalu nas tiada nak kau nain kau si kicik lima uang Kini kau resik kunci ulas, kunci tolong, kunci angela, kut ma ani cik taruh tak asok di karu Ling na buo malak li Karo ni linim ano Kapan Kun na lebhaan malak Kun Kaushlak makuwa sa shbeul Manak Kakotsak ki Erikin Jiru li Doklak kutan hain Lish sike li kakuwa nak Sehun kutan mara Kwanji kunak Kwalsep Lish kaush Kwalsep Lish na leb Lish kawresi Lip Chi Usi chapil kuchik Kutakuman han Naru nakana Chi shbeh Li takakel biarin nishka kumo malas li takasik Ma ako akwi Sinimo presinkil kakwangkil Sa shpen halaneb li kumon Shkepal kakwangkil Sa shpeneb li asociados malas li asociados So li hunghung chi kooperatibas Malas shkepal kakwangkil Kwa koluminel Ma ako ahaan li shpeul Ma ako ahaan li takasik Tento man kwang kakaush lepal Kwang kanawom Kwang kakaw resinkil Reshkola ninkil jishkunin lish angel lika kooperatibas. Renaklaat taturuk si okeng, renaklaat ta kea chol, renaklaat kela kaushlepal la nawom la kaoresinkil re la kooperatiba. Manak kwi laat ink anakaban hay malak ink anakakaoresia kwi bubelak. Tatkulak sa akun lika angel manak marekwan katsa akunak lika angel anakwan. Takwek, aku nak cancan takwek, mare bak olaku, mare ing anak tu cek, mare takwek anak bak olaku, kok skabichal, ing ada truk cek, awan take aus lah ina nak kuan mari take jelas jamu nak tak kulman kan ani tabak okliko mana ani tabak okliko naru nak kulman hai dikinak la tingkat tak kau resi aku malah la oi kata kau resi aku o a holmin el putho asociados kuan zakaten rahlal o kench kau resi nkilke malah li ani ingkanas nao malah li ani ingkanas kau resi aku Karuna ru tapak serelat, karuna ru tasik kuilat. Tapi ada tanak mare kunak skawresire kunak wangklish nawo. Kalanjik nasib rekelo nasipat sere mare canrus panuki kunak akhir, canrus panuki kunak li taklan. Aman mare kongko la o li kau bayak selita kau slepal mare la o bayak lah kemut. Anit pat sokka. Anita kulak kikin malah anita jik cisi okere natish kulak bayak lish nalak kikin Nik awshanak maani mahun li komon Akhil biru Analeb khayin Nik kwan li kokal yokep jiak miyan tanak kwan Salihun kumo jik kooperatiwa nakanaw na koka Akhil akwiru jinaleb ayin chokere la yin shish kokal Manakanak kwan mare ing ka nake irak shik sa li tsolep al Nak nake shtaklak shwan le na le chukwa shwan le ras Marena que quien algo hay en chicas de soleval, bueno, cuán clica ángel de todo tiene mano, ya no cuán clica ángel, aban la ata no cuán, yo chica que la matan la nata, cabre sea cuibre la nata, solo chac, cayó, anoche en chala chol, bueno, ma cuá que sabe en cuán, ángelac, aban, te ri la que chichabil en la lepa cuáye, maré, se junco tan de que, capisa, que abscus fede cobera la pinga de todo ángelac, Ma tu ahan di nale. Shikeng kuat sakal shike baju ber. Dek ulu blaish. Dena kuang le kawilan, dena kuang le sakaem, dena kuang le kawisin kil jo eshi solok, kuang le rasin kil eru li sai le chol, sa le hun kabal. Utkui naru, na kesh poken chite ang, kesh wanu kil hun ho chik angel. Sa le hun kabal, sa le kooperativas chite ang kil le na le chukwa. Ma ani, taramok cheru, shwanu kil la kwaye kabal. Shwen kwa kwan li kyoko chish kulti kanke But karu kwan rilom harin mare teke la esh Shunak sayhon kuta Mare esh o ho asociado ho asociada reli kooperativo Ak kwan kle na wun Ak kwan kum e Chol cho cheru la esh Li arte rah kula Habon kwin kate kawre siere Arana kulman li kyoko chish kiepan na kwan na Mare Terek ala esh na kwin kate shru Ut aran tak asuk osili, ya telis tak kena kau nak mara terik hari naish nak pat pok lerok, kau cuma nak. Jadi kau huli, akhir salah dah, nanti kau tanaus panung kiling, kau tanaus perisin kiling, kau tanaus kolum kiling. Kusahin mara, tosut ikut je ceris naish li, jokes si solok anak kau. Nak, jadi kau nak lihat bal ish, kerusi di solep bal. Kuingka aje kau resiri, kuingka aje relate, kuingka aje Nungsi le rusa shpen li chishkunili na kishkulchak cheruru belag Mare kyal techunu beri baransa shpen Yokeshi ilok chek at cherish Yokeshi ilok se chushau Ink ahkwi te tau Li shakpenkin li huhung chipasom li teshke ere la esh Koshkomonk li kyal bal ishkham Aban Kula esh te kawre siyere Kula esh te kechol Taruh sebanyak, kama tapi hunak li kashlangkuan akte cap te shop sebanyak kil. Ut mukonak te lihunal te sham jerur enak te caper enak te kes alle jol te sebanyak kil. Li jal al uhal li jesh tenep selepen. Arin li tak kere tal ji capi le shkona kaku es kasih en nak. Kau nak ahelu nak kau resepe. Nak ahelak Di cabin sali kacuam. Na angelak coke kena martu so ek to so nomer. Na ko pako na tonin kang. Utsa hong kutan mare kwan ke tamatan re oken kre shkolo minkil hong hong chi kooperatios. Awang pi mag a na kabano wing a na ko oken. Nuko toro takwe. Shtaw alu sik bali choko chi shtia wala na kwan. Okana. Na kakekholi bokok choke re. Mako aki kunci lang tento takatauru eskana kaku eska sisin diusilali narak chokke fede kubera anak kunelik ak akak lo de kakau shlepal nak kun elektro kochi elktiu ber nak kun elektro kochi kuaklik nak kun elektro kochi chabilo bresimang retalilo tresilal y cooperativas un kun aman makwa nak kahweta chabilo bresimang diro chushnal barkuina chinamankli tzi barkuina chinamankli kape makwa haan li nahman man hanak chikahunilo lele kahun gabal li kochochnal kahun sa kalil sa kwang makah enak lensong boli o cho chong kong ko na kaki lah lang siya kung belah wila o isya ali kooperatiwas ng kata siya nilo ni kakwang hik siyong kambien at yung kochi kulak sa laikyang sa shkawa siya pshkush kerekobera li nakakam sa laikyang rah lal kutan nakakyal kakte re Shkot palil kini hukuk chi nalek li hukuk chi etalil li hukuk chi esilal Nakoy benibi nak la esh teke chi kankhila Nakoy benibi esh kanakakwa esh kasitsin Nak kyo chi bek chi chabil li hukuk chi kankhil Wak shka kultika chak resilal rubelak Nakak nak yoko chi shok pali resilal malak li retalil chi kok aksa ut Takak ya tak cukup sih sih pal rich, sih pal jangan ucap sih sih maus, mainka, kui inka, tento takil, karu tento tak kawanu malah karu tak kawanu renat tak cabi lo bersih, di kangen kan, sih kok kena kui nak, inka tos tanah bah kui, dihonan sani eh, ut tak cie nak mare humpo, bo malah kosi posik mahit narak di lo lah cie nak, to oklah sedikit mangkil, sih pal ucap sih pal sih di kangen kungkung. Tan mga kwachik sa shbeun. Pupalak, raklali kutan, wanaklat, anakwan, shikakwechi kahelak, naktat sutkir cha kon, mare tat okshkos pal reb la walalak ahol re la sumatin, karu li shabano cha kut chan rush elik angel cha ku. Mare ta kutika, honima li angel shabano cha, makachin, manim, chan ru li rilpalak kwi ak angel saan, malak ta kotsak kwi, Ikena bela komon, ikena bela kolal. Jaburi bali loklah pim. Macoci ucing, macam orang rusak pim. Naru aku nak kurang kaya. Utkau cik aku hanak tentu kau aku kasar tak bantu orang. Ikena loklah pim ha. Tukan tentu tak kapan sih. Angeli kooperatif. Jaburi kau nak kau nak. Joko cik kau kini serak ikhain juga ikutan. Lasiruli loklah pohai. Ut Takapere si rahlal di esilal ujun Lena Nga tokanak chi ishbe Lena ksa ishbe ul Yoko chi ishpa bankil Lika takbankil Kon ishki ishbe estatutos li ujun chi kooperativa Anan li kuang ksa li kapen Maman Mani chik Anita kulak afik inre tishpan la takbankilat Ishke Koloming za aben Tento tak yachol Tento tak banu Mani chik Takulak Tishpani kangel choka kwe kaklat Okanak anan di Esilali choko chishkutspal Erikin la ish kanak kakwa ish kaskitsin Ginak ish talimang sa lihungu Chi kooperativa sa enak tekyal Leek er enak teke Chol banak humpak kyo Chilumek ilo lahkutan ko Kahultika lahkwi Chiru anak kwan Okanak kwe sa ish katik Nakak shkutspal erikin Nalep chirish chandu nak teko leri Bikin dilparu li loklah kutan Sepan nak kual kau li loklah hap Nacal hun pat na utir Kli hun hun ci nahe Kut kila oin ka anak ka kolkim Naru nak katau li railal Awan maha kwa haa li takasik Akyoko si eba reta jishuni li cah kilal Li jo cishikaman sa lekapen Li loklah habal ke Aban sa kapen kwang ri albi Charu nak token Charu nak takaten akit reshkot alki Chiru li loklah hap malak li butir li kyo chikulman sa li khalang-khalang chinakhe hukam i esh kanak kakwa esh kastitin na kwa kuchwik chulti kankil chero na kishtiap shkush ferekubera shkulak sa li kyan kritin gishtem ili mulam maga ut nakapantyo shiere li honan shek eke
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. ¡Papá tiene la fuerza! ¡No le arruga la frente a nada! ¡Bajo el sol! ¡La lluvia! el frío, el calor, en montañas, en carreteras. Papá tiene la fuerza que necesitamos. Te celebramos en tu día. ¡Feliz Día del Padre! Radio Norte, la fuerza grupera. Hospital Relirba Arrinco Mansa Barquineke Ilman Eblinin Ut Eblikokal Arrena Manman Lika Kikushbeh Numeza Kiil Kikelech Lishkehela Bakel Utrokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekeshtau Likwing Ut Malah Ebliish Nakeke Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relirba Naushman Rilba Lihalan Halanchi Kiahelsa Likikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shkehelshkublisaech Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokanakui Naushman Lichook, Chobale, Lining Ut Eblikokal, Ut Hokanakui Chobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Quanchik Shkomon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Zakalinaje, Ut Hokanakui Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550-20. 2635 Lishbok Leval Chirulikaib Kakalonar Lejungutan Aan 7722-4626 Noko Atinaksak Echchi Choket Sikbal Hundi Pelebalchich Ak Utmalak Ak Oximpil Sa Vehículos Verapaz Tatao Lishtokbal Aan Chikok Toch